Erabaye sana bo enka kenya tiaro mayan darikini tomon oile ola palimi tolari longa lifnare utikita moile haito mon maisho ngoroki olomon teguna sa yanka kenya kajideri mbohoyam. Jolomon liginje ngiro shinchere Kenya malo lengi na pare tengolonge Jumatatu tengarakine baliero batena pare ematatu nchere kepo ariko olodikidigi le maandamano agelunure elata na ilepaka tokol. Erangoro ye oloti Laura is Professor Kithure Kindiki serikali anye e Kenya Kwanza tengaraki elata na ilepa data keto losho. Ruta ilariko kilena boisho e upinzani enkila bera sabo ke ilata na ilibye serikali teripoti nita uo data ke erubata na itashaki na ilata e epra. Etokura na boisho upinzani nchere kitobiru ultimo bo oyaye siasa inguru nyerikore olosho le Kenya tingukona tiduko yola dilonga lifunere utikita manavishana. Inoto orgafana iliopa le county ya Narok Samuel Kunda yole tunaye ngori yungo lo sholo olda mate county ya Narok tenge sholo rika le sene tengukona tiduko yola di longa lifunyare otikita mona abishana. Maria Mari tenebo maisho tengutu no dangari ya nuka jideri kimpohoya na ninye.

0: Kabisa ndugu yangu ngira nakai dia mari kone jal daga ni tomonare ni jongor samiere nka ganya ka gora ge yeni jaro sho ge simuru le riya jage beseri ni muru ani ti na kanga ite ngira ra ye ite jengo ngira shine ma yende na deshata ajugi naga mari mari tenebo ora ge yeni jata da modong ngura na ge gura ne ge jo ene pika box ni ngura ni naga shoro nya naga star 469 hash birumogi na ka roto ere shata ni rumogi na ka isuli ru yeni na pa ro ni nye ngalifu ni ibuni ora ge ni ngura na star 469 hash ngura ni ni tikiram onaudo maya ni femalo
1: hello
0: maya ni femena
1: mambo
0: poa sana geja
1: aise na hele
0: na gari rodi
1: gara radi rodi chuma ya la pasien
0: charles
1: agere ingri rodi ali ma ya la pasien adi so dene
0: timo dio le fa o le paken aya ni di show
1: ali ma ni sa gara rara ma ye
0: Eja ambara gu.
1: Aje tu lain dia, kerana marmer bola ini lantau.
0: Aiyah.
1: Aje tu nanya malah itu bayar main harala malah.
0: Aiyah.
1: Aje bayar lebih bersih.
0: Aje. Aiyah ni jengu apa?
1: Baru main jengu kalau.
0: Mhm. So sini.
1: Aje jengu, sama saja jengu paputo.
0: Eh.
1: Kena bawa anak.
0: Eh.
1: Oh, si saya mantai ne. Pasal apa? Ada ke karibun di sana, mari lah mari
0: lah. Aiyah, showling.
1: Showling.
0: Aiyah, kira nak ikut nari ni jauh, walau ni ngoni, ni ngiro najo, hari joni ni lo, asli nak kira mana dek kira nak yang dilihat kira maju lo, juga kaya ribu serian ino. Tuh show ya semua 07023939917. Maya ni fikir Hello. Hello.
2: Hello, Maya.
0: Ninyana.
2: Frank.
0: Timothy Toriken.
2: Oh, Timothy.
0: Eh.
2: Tumole.
0: Sida yuling.
2: Eh.
0: Yeah. Ingira ngende lesi super nalo.
2: Eh, super ninyana nalo mire nyamali.
0: Eh.
2: La serie de France te vino y gumba.
0: Aha.
2: Wala no mari dimo ko dimi ru ara nyangalo.
0: Aha.
2: Kiro rai.
0: Eh.
2: Basta yenangare.
0: Eh. Ormasi wakilnya kumpau merah. Amogira la la sulak na ke soldo na ke bikke solera
3: maya fm itnabo 1.9 bishana ewangan olosho

0: wannan ka ganya
1: idan daren ce masa durmuran gaba da Marcus Emmanuel Olekisi
2: janye bona no PK le Lyon ke esaita gwane
0: ke maginye siyasa olo shole Kenya
1: mishir garma sai
2: yes
1: ni gara maendeleo kwa hiyo la riko ni gara la raja ni gara sukulu
2: ni gara osho ni gara karambe ni beka jai
0: imagine en ka ganya en ka ganya
3: Bubujo en chankolo
0: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
2: Ere maya
0: Kira namba na boto lo sholema
4: Ashamo intubulu yok Inta yok namba na bo
5: Mayan FM

kebo ya iboyo nemitiki nintikiti nisiasani otumieki ndio toti alomba olongolingoli ile seriani olosho. Kenya malu oleng enapare tenkolongi Jumatatu tenkaraki naibalia rubata enapare ematatu nchere kepo ariko olodikidiki le maandamano agilunore eilata nailepa katukul tolosho.

olainining'o ni lengi resheni ya Magi FM aisilig ajiru mita reshara sidai katokul teguna sai kaisilig na ajiru mita reshara sidai katokul airo mon maria marimasho ngoroki olomone na nabagi yote ni lengi resheni ya Magi FM kaji deri kimpoya na ninye news guru. Jolomon liginje ngiro shinchere edangoro ilobisani lor polisi lungana gare metuata nisi kobolenye darbate murua ilor gorian kopkop transmara teka unche naro Kiboi aita mermalimuni, obo aile robia ningi somo ngera torrege lemi bala. Metai hotu ngani laisha ngitengena tomba aine yesiasa ya tuengo pekenyo. Eranywa serikali na tingi shute na rishata itinye isile na ataya pato rishato serikali tinadulu soiti. Ore ingila pata ebe yela ta olosho neme tengara kila rabalio gira isha kenoto olosho lebo kake duboto ema tegira aingoro lariko kitu akile serikali. Ya mari tenke juna bo maisho kuno rokyo lo mounting kutu notangari ya nuka jideri kimpohoya na ninye news group.

0: Reya lapit nganyare ni nyoro na nyelo simulo lai ningoni jaru ingire shene maa YNFM ngolega ni obayari gira mobisha na o ngolbeta she sato monare ntaipo lai ningoni nare na ingore ni ujo lai ningoni giaro lai sula lang lo ngalifuni nara imiet kia robo kage eron me giara wari keji Sheila Lesimir ninye engai sula niang ngalifuni nara imiet enari shara kia nyuki dogo na ama abadu mila sula klang lolo olora wari kulie teniwe jika giara Sheila Lesimir Sheila Lesimir na kafani olenga na ena kisulare Sheila mu kwanza jodi rodulu ajo aidi olosho paeli la Tanzania mu tena ingor code na 255 alafu 792 028 alafu ole namba yenyake mwisho na 56 056 baki ni jirodunga na kaidi kwa ngale Tanzania be sulio na kigura ne box kisulu na mjula ajo kumogirma sala la urisi nje Tanzania keji Sheila Lesimir na agawasho kidoi Sheila dari charani miado kage manuro siyeru gula isula kuwari tesi yuginu roling wala ini ngoni na ori niyasi na bilaka adumu yani mainesho ya unarubi ya nirugiru gula isula kuwari ni agwa bagi na yengira anjuri niweji tutumagi na simu na wala ini ngoni ronya star 462 hash tegilo rubok sobore rubok silora ile loti ineweji nkiligini tigita mwona uda yikidu ngita mpesa inotejo okay nesi danumbare ya mwe ya bagi na iye na jinge matua alagina lagure nebo Sheila Lesimir tiatua na enage sulada oguna alifuni na remit na gira la isho yola ni rondo begi na arakaidi maisho ya rondo begi ya rasato monari nendia ragia ole kula isulak na ile saa kumi mbaka saa kumi na moja kwa hivyo changamuka begi na yeki anjira tini weji uragisi na lishola ni ngu ni kibiru dugu ya rone ti 0-0 nkigula na gira rune bentime Manchester City tenebo entime Chelsea alifunga Erling Haaland kage nianyi na gold nendia ragi eti offside na piga fataki hapa Savinho lakini inakuwa ovyo kabisa inatoka nje inakuwa ni afueni kabisa rentime Chelsea ni jingo rentime Chelsea wana defend lakini wana makinika kashuku nye darishane miado laini ngoni altuisho na narubia nikage ayewu la isula kuari kio hivyo changamuka tasugio lenga mabake na yengere kaja nyura kesi na rishata kena ngesi ngwa nyegi nkugura dine nkesha Regionals League soka mashinani dina shugu nye Samson Tompoiro singulojo oloibonuk
1: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: singulele kamra masai ojo sinte ni njera bagi yogele ganiyo baya arta moisi ni njera gire sa romono bule ganiyo baya romonare ni njongor baya rashe sa tomonare ente ipo laini ngoni ya raka raka gengire guna neja tiyaru ngigure na majin FM tonde iri ngure na time Chelsea nebo entime Manchester City tiyaru ngigure na final CFA hii ni final ya mbae na chezwa Wembley tolosho longeresa kakura gina rashe laini ngoni aruligure ya jugia rashe la lesimire na ngaisula ni angon kalifuni met nero na gengire ngoro ngaisulaka ngarete ni weji lesulaka lango hali ni aku kanyu mpaka saru monaro laini ngoni isho radaiganeo bayato monare bila aku shoma iguran payato mugia shoma shoine na rubiani ni aku waraka raka ke tudumage simu noro nya star 462 hash ule mini barasa nijo laini ngoni shomo sire gilu robox sobore robox ilora ile pindi marasa nijo laini ngoni nikijogini njilingi ni 29 bob yani 29 shillings akobe aranye ni hata elfu ngapi te mpesa inu aranye ni hata karibu million te mpesa inu 29 shillings haigidungi alafu nipika mpesa pin none sida numbare ye ya radegani oba ya tomonobo pia kwa laisula niluanga alifu ni nara imiet mwana kigula ne box ni yaku changamuka kabisa aini changamuka olengi aini yaku watongani na saai ya nara esimu wakimbungita adale na kigura ni boxa mkara shua tenilo meresho mala igura na ila tumi robiani na ila aduna na robiani sa tomonari kala nila jinga matua ole olosho mwere ya boisulu ilijo sheila lesimir na lawa ushoge simu na nabagi sa tomonari enteipa kake bado agire ngorula isula kuwari elf tano utalole la isula kuloro kuni ruma singolele jo entia etiaga yesu Saint Thomas Catholic Sicilia Choir terisharani miadola ini ngoningirai kuna neja kibunusi yake si ana nyongonye kisoka mashina ndia nabagi sa tomonari ni agole nabagi sa tomonari na kumo gumbani gias amu kincho yongalifu ni imiet rodo nganako kuni agere ngorula isula kukule wara amu tayari gia ra Sheila Lesimir alafu negi nangisengo nye soka mashina kingoru orkapti lenti me Corinthians FC na kiara dabi kesho Kajiado West dabi nengu lakisi nye orkapti lenti arakiru kocha lenti me Oltiani FC
1: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani olo yankalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabisha na kiti olende eno osaen keshwe Mayan FM kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabisha na ito msi yote center one melelo isinya oltinga mashuru magadi Mayan FM kibore enkiwanta tumbelian ereteti kabune sikawa kilutori irmeshu kila kule eni ningito Mayan FM noto nchipai wenku inye sabuti ato Mayan FM mkoroki olo mwonu osingolitini sidan nikishoroltao inti ringa yu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM Inamu oboinji na abishana Ewangan orosho
2: Rabi lebi yesu ni dogri barera Endoro nindai mibuwa ingwa Yerusalem Hallelujah

0: Makana kamba kumuna hivyo samayanka jele ilo kama kisi inki shororo lo sholang yola kajo kumu kumbaa mambo ni mengi kabisa eh masando machache
1: saisiet endama omeda shosaro monare enteiba juma tatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kweba
2: Mayan FM
3: Sibaka rukula ini nguni sana abuka kwa lage narisharagre ya damunche wa narisharana indi mashomo ashomo anoto APK 24 plus up wale nilo mirayare na APK 24 plus up wale ini nguni nemeri ndogi na aboni ndogi ya ngorugino teniro ndongani wanyo entertainment teniro ndongani wanyo lomo na ila atumpo wakinti na APK 24 plus up wale ini nguni shomo onche wakone na APK 24 plus up ya imu Google Play Store aragi App Store testimuno nishibagino kuna apu wakino wale ini nguni kashuku njide negi ndiba norongo rogi wale ini nguni kakwa lage narisharola ini nguni kaisi yero ini dume simuno ni ron star 462 hashamu na shukunye laini ngoni naltu ishoyo ngalifuni na raimie toldo nganako kuni na igirage si ishoyo elifu moja moja toldo nganako gira agwigurani na kigurani ya kola ini ngoni na shukunye na irishani kibu ishoyo robia ni tasigioli
4: inkorokyo lomon te Mayan FM

Elizabeth Tome olaini ngondi lo singuli o hida bayo kide kanyo bayo bishana oi masa ongwan enter olaini ngondi de wajibo gine bende ndi ajira shule ndi entera gini gira asuje ngire shine maa yene FM kake wale narisha olaini ngondi ti atuwa challenge chang paka sa ongwan onusu na kala isho yonga lifuni alerede po gira ngani olte gure na box staff 642 hash star 462 hash olaini ngondi nembejalisha na ajwa ngani najila igurani bwani bora kije mera ingurana na kujenga ilifu yako mbili na mambo inakuwa sawa sawa. Hii sasa ni wale watu ambao wameamua kebua runi idurura mpaka nao saa sita nao saa tano. Hii sasa kuanzia ranara mpaka saa ngwano nusu elfu mbili mbili kwa yote yule ambaye atakuwa anacheza. Mimaanisha ajio keba ambisa inlure gaja. Gura nini yao kuchangamuka upate pesa yako.

0: FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Sibakarukulu Mayen FM ni nyewa ngano losho la ini ngoni usungulele John Sayele ni njiru mdere sharane miyado kakaula gede nejo la ini ngoni anyordo ya gede nagira kaita da munchiri hulera nare sharana kaisa wambaka togula mdele la gemera ingurane kigurane box na kupea 2000 teatu ele shara kuanzia sayi mbaka so ngano leka ni 30 kwa hivyo ina challenge kiti za nare shara tasigula ini ngoni tasigula lengi ngurana ina kigurana la ini ngoni ya gira kesina nu na tenibu producer Asimba ainete neweji ne nini ngido doina computer kagira eronyironte neweji la ningoni adola jore lobogolo grey grand wanapata pesa yao na wale nara na kaisabu katukula mukicheza tu hivi mimi lazima bingura ni gari ngumu huko mimi na kuzawadi mera ini ile masaa ya usiku sasa tunafunga kazi Changamuka na nara ule yena ndugini asira na kimojika gili nono koti esimu no ingira iguran namna hiyo.